Radio Semelangit FM, Mitra Semelangit ya, kali ini pukul 7 lebih 12 menit ya. Di beberapa titik di wilayah Ponorogo pagi hari ini terpantau ramai lancar sudah ya. Volume kendaraan juga sudah meningkat. Buat teman-teman yang saat ini tengah berangkat beraktivitas, hati-hati di jalan ya. Dan kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan menuju ke tempat aktivitas di pagi hari ini ya. Selamat pagi. Dan juga selamat pagi untuk Anda yang saat ini sudah larut dalam pekerjaannya ya, bahkan sejak dini hari atau subuh tadi yang sudah memanaskan mesinnya ya, dalam tanda kutip sudah memulai aktivitasnya. Selamat pagi, semoga hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya. Dan kalau ada punya informasi apapun bisa menghubung bersama kita tentunya di 0811 355 5992. Hari ini kita langsung lagi Jumat 17 Juli 2026 ya. Hari ini diperingati sebagai Hari Keadilan Internasional. Peringatan ini memiliki makna penting dalam upaya global untuk meningkatkan kesadaran terhadap penegakan hukum internasional, khususnya terkait pelanggaran HAM yang berat ya. Hari Keadilan Internasional mulai diterapkan pada tahun 2010. Jadi penentuan tanggal tersebut tak lepas dari sejarah panjang lahirnya Statuta Roma yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court ya. Tanggal 17 Juli dipilih sebagai karena bertepatan dengan disahkan Statuta Roma pada 17 Juli 1998. Ini menjadi tonggak penting dalam pembentukan sistem peradilan pidana internasional yang bersifat permanen. Melalui Statuta Roma, dunia memiliki dasar hukum untuk mengadili berbagai kejahatan berat di lintas negara. Peringatan ini sekaligus menjadi momentum untuk mengingat pentingnya keadilan global dan perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM.

0: Nusantara, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum, kita langsung ulangin hari ini hari Jumat ya, seperti biasa ya, ini Radio Sonulangi selalu melaksanakan program yang sudah berlangsung bertahun-tahun, yakni program Jumat Berkah Radio Songgolangit FM. Jadi kami membagikan nasi bungkus istimewa kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi kelanggengan ya dari program ini tak lepas dari partisipasi mitra Songgolangit semuanya ya, para donatur, netizen yang terus mendorong ya untuk melaksanakan program ini bisa bertahan lama ya. Jadi salah satu pelopor dari program ini adalah Radio Songgolangit, mitra Songgolangit ya. Jadi buat teman-teman, awalnya ini kalau Anda tahu ya, awalnya ini yang menggerakkan bukan kita sebenarnya, tapi dari netizen atau pendengar setia Radio Songgolangit FM yang menyisihkan rezekinya ya, lalu dikumpulkan seminggu dijadikan sesuatu hal yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, dijadikanlah nasi bungkus istimewa itu ya, sebelum Jumatan kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi masih banyak teman-teman ini yang tanya ya, gimana caranya ikut mas ya, metodenya seperti apa ya. Jadi mudah sekali, silakan menghubungi nomor gatekeeper kita, Anda bisa tanya-tanya di situ ya, di 0811-3555-992 terkait dengan Jumat Berkah ya. Nggak ada patokan jumlah ya mitra Songgolangit ya, Anda punya satu boleh, hanya Anda punya beribu-ribu boleh ya, berupa mentahan nasi bungkus juga bisa ya. Dan kalau Anda nggak kendaraannya kebetulan nggak ada ini mas, ini tolong diambil di rumah kita ya, itu boleh sekali ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, siap tim kita akan menjemput Anda ya, jemput jam 3 pagi mitra Songgolangit ya. Jadi jangan usah khawatir ya, metodenya seperti apa, mudah sekali ya, silakan Anda menyisihkan, bagi Anda yang menyisihkan rezeki Anda untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, boleh sekali ya. Sekali lagi silakan menghubungi nomor gatekeeper kita di 0811-3555-992. Nah, kami ucapkan terima kasih untuk Anda para donatur yang sudah setia selalu menyisihkan rezeki Anda kepada, mempercayakan kepada kami, lalu kami memberikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, seperti itu mitra Songgolangit ya. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat ganda.
0: Radio Songgolangit.

0: Monggo para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Pak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya rasanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Jakarta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Ini di berbagai wilayah ya, ini seperti yang Yogi sampaikan, masih cukup banyak sekali info-info mengenai kecelakaan Mitra Songgolangit ya. Ini kemarin kecelakaan beruntun melibatkan 4 sepeda motor pelajar terjadi di Desa Gedunggalar, Kecamatan Gedunggalar, Ngawi ya. Insiden ini terjadi saat rombongan siswa pulang usai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah ya, mengakibatkan seorang siswa SMK meninggal di dunia di lokasi ya, sementara 6 lain mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis. Meninggal diketahui bernama SA, 15 tahun, warga meskipun siswa salah satu SMK di Gedunggalar, warga Gedunggalar. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani proses visum. Sementara itu 6 korban lain langsung dievakuasi ke Puskesmas Gedunggalar. 5 diantaranya kemudian dirujuk di Rumah Sakit Atin Husada Ngawi menggunakan beberapa ambulans karena mengalami luka yang cukup serius ya, terutama patah tulang pada lengan dan juga kaki. Peristiwa naas ini terjadi pada pukul 12 siang. Rekaman video amatir warga beredar memperlihatkan kondisi sesaat setelah kejadian kecelakaan ya. Sejumlah pelajar tampak bergeletak di badan jalan, sementara warga sekitar berupaya memberikan pertolongan sebelum petugas datang ke lokasi. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kecelakaan bermula saat 3 sepeda motor yang ditumpangi rombongan SMK ini melaju dari arah Jogorogo menuju Gedunggalar setelah mengikuti kegiatan MPLS ya. Saat melintas di lokasi kejadian, sepeda motor yang dikendarai SA yang membonceng seorang rekannya berada di posisi paling belakang rombongan, diduga mengambil jalur ke kanan untuk mendahului 2 sepeda motor di depannya. Namun saat manuver tersebut diduga dilakukan tanpa memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan. Akibatnya motor yang dikendarai SA ini bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh RD, siswa SMP yang membonceng YG ya. Keduanya merupakan warga Kecamatan Gedunggalar. Benturan keras itu kemudian memicu tabrakan beruntun karena 2 sepeda motor lain yang berada di belakang rombongan tidak sempat menghindar, Mitra Songgolangit ya. Pihak kepolisian pun melalui Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi mengamankan barang bukti untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.
1: Radio Songgolangit

0: Sembulangopedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
1: Segernya kelewatan. Bareng lemon madu. Lemon dia enggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: pas banget rasanya.
1: Lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon dia enggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: pas banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Mitra Sangga Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya Dek.

0: calon bayine awake dhewe kembar telu.
1: Iya, Mas. Alhamdulillah, kabeh cewek.
0: Sedhi lo maneh lairan. Aku wis nyiapne jenenge lho, Dik.
1: Piye, Mas? Mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya, Mas Penake?
0: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
1: Lah terus sing lahir nomor 2?
0: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
1: Iya, iya, apik, Mas. Terus anak ketelu?
0: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhe utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak, Dik.
1: Piye lo, Mas?
0: Ditaleni Rafia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Just Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gift Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gift Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya,

Disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: cobaan yang menyulitkan, kesengsaraan yang berantakan, takdir yang buruk, dan cacian dari Yesus. Hadis riwayat Muslim.
1: Welcome to podcast Happy Club Day. Ini kita udah bareng sama Joshua Suhermano.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus warga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai Toto

0: dari Baby Happy Body Fitness.
1: Oh iya?
0: Terus-terus?
1: Karena ada air pool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fitness ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalau ada informasi apapun bisa kenimbrung bersama kita tentunya di 0811-3555-992. Mitra Langit, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan kajian menyeluruh terkait program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Salah satunya mengkaji ulang anggaran satu porsi menu MBG yang nilainya Rp15.000. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, selain itu Presiden Prabowo juga meminta BGN perbaiki jumlah penerima manfaat hingga titik satuan SPPG atau dapur MBG. Intinya, Agustina menekankan bahwa Presiden Prabowo berpesan agar setiap kajian dilakukan secara benar-benar dan juga tidak terburu-buru. Dalam rapat bersama Kepala Negara dan sejumlah menteri di Istana kemarin, jadi muncul diskusi agar penerima manfaat di desil ya, di kalangan kaya, tak lagi menerima MBG. Prabowo juga menginstruksikan agar MBG diberikan ke penerima manfaat di desil yang paling bawah. Jadi, Mitra Sungguh Langit, Presiden Prabowo pun meminta ya Wakil Kepala BGN untuk mengkaji ulang terkait dengan penerima manfaat Makan Bergizi Gratis yang menjadi program andalan Presiden Prabowo di periode ini.
1: Radio Sandra, informasi, isi.
0: Informasi lain, Mitra Sungguh Langit, dua tersangka jambret asal Malang ditangkap polisi setelah berayah Tulungagung. Itu korban dilaporkan meninggal. Kasatreskrim Polres Tulungagung, Wiranata, berhasil pendalam Ahmad Afwan Sumbu, ya, warga kecamatan berarti kecamatan ada tiga yang aksi berat, sering meninggal puluh. Jadi korban awal dapat memberi aksi penjamret itu sebagai dari pukul hingga pukul dengan sasaran maupun utis dalam aksinya. Saat di tanda-tanda penjamretan, terus mayoritas terjatuh, meninggal dunia.

0: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Purwakarta Radio Sungguh Langit FM, Mitra Sungguh Langit. Siswa-siswa di SDN Telogo 2 di Desa Telogo, Kecamatan Kanigorong, Blitar tak bisa lagi menikmati kegiatan membaca buku-buku di perpustakaan sekolah ya. Itu dikarenakan bangunan perpustakaan sekolah tersebut dirobohkan dan kemudian digunakan untuk bangunan gerai Koperasi Merah Putih ya, yang persis berdiri berhimpitan dengan kompleks sekolah. Kepala Sekolah SDN Telogo 2 Sugianto ini mengajak media melihat tumpukan buku koleksi perpustakaan sekolah ya. Jadi tumpukan buku-buku yang tingginya sekitar 1,5 meter ini adalah koleksi perpustakaan SDN Telogo 2. Namun sekitar 2 bulan lalu ruang perpustakaan tersebut dirobohkan oleh kontraktor ya untuk dibangun Koperasi Merah Putih. Sebelumnya koleksi perpustakaan ini ditumpuk begitu saja di teras ya, salah satu bangunan di SD Mitra Sungguh Langit. Baru menjelang libur panjang sekolah, Sugianto meminta agar ribuan buku ini dipindahkan ke salah satu ruang kelas agar tidak rusak. Pemerintah Desa Telogo mengklaim lahan yang digunakan SDN 2 ini adalah aset desa ya. Namun tanpa ada komunikasi yang baik dengan SDN Telogo 2, pemerintah desa mengincar lahan bekas SDN Telogo 1.

0: untuk disediakan sebagai lokasi pendirian gerai KDMP sejak akhir 2025 yang lalu. Ketika rencana pemerintah Desa Telogo mengambil alih lahan bekas SDN Telogo 1 ini terdengar luas, PA SDN 2 dan Komite Sekolah beranggotakan perwakilan wali sekolah menyampaikan keberatan mereka. Kini, para siswa sekolah tidak lagi bisa menemukan ruangan membaca buku yang nyaman. Suara berisik pembangunan KDMP juga mengganggu proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Namun, para pihak terkait mengaku tidak bisa berbuat banyak karena takut dengan keberadaan aparat yang mengamankan proyek nasional tersebut.
1: Radio Sambungan.

0: Somnolanglipedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku, ben pinter.
2: Enggih bu, ku iki gurune sentimen karo aku lho bu.
1: Wes, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5. Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku bu.
1: Makane to, sering-sering maca buku.
2: Lah emang ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nek no ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to bu, sering-sering maca WA-ne bapak.
3: Waduh, siapa iki?
4: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, pak.
5: Axis Digital?
4: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
6: Mbak iya sing full senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Halo, kami langsung ulangi deh dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Kali di pukul 9 lebih 6 menit ya, di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau di siang hari ini sudah ramai lancar. Volume kendaraan juga sudah meninggi teman-teman ya, buat Anda yang saat ini masih di rumah yang ingin bepergian, hati-hati di jalan. Dan juga tadi informasi dari Mas Agung ini mengabarkan kalau di pagi hari ini di sejumlah titik di wilayah Ponorogo terpantau sudah ramai lancar ya, volume kendaraan juga meningkat. Ini bisa menjadi perhatian kita ya, terutama teman-teman yang aktivitasnya ini berada di lapangan yang berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Kami ucapkan selamat pagi dan hati-hati di jalan dalam berkendara. Di pagi hari kita langsung lagi terpantau cuacanya begitu cerah sekali ya, menyala namun seperti biasa ya, panas-panas dingin lah ya. Kalau di siang ini panas menyengat ya, kalau di sore jelang malam itu dingin berdinding seperti biasa ya. Bila perlu saat berpergian jangan lupa menggunakan masker, jaket, sarung tangan ya bila perlu ya, karena panasnya ini gak main-main ya. Kalau gak dipakai biasanya belang di tangan ya. Pulang-pulang buka jaket, pergelangan tangan sama lengan itu udah beda warna mitra sung langit ya. Dan kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita 1135992. Dampak musim kemarau panjang mulai memicu perubahan perilaku ekstrim pada satwa liar ya mitra sung langit. Akibat kehabisan sumber makanan di habitat aslinya, ratusan monyet ekor panjang dilaporkan turun berbondong-bondong di kawasan hutan lindung ya, di kawasan wisata Telaga Ngebel. Kawanan primata ini mulai berani merambah area pasar tradisional hingga pekarangan pemukiman padat penduduk guna mengais sisa-sisa makanan demi bertahan hidup. Jadi para kawanan monyet ekor panjang ini biasanya menampakkan diri pada pukul 9 pagi. Mereka datang tak lagi dengan jumlah satuan ya, melainkan bergerak masif dalam koloni atau gerombolan yang besar langsung menyebar ke beberapa sudut strategis di wilayah Telaga Ngebel. Salah seorang pedagang buah di kawasan Telaga Ngebel membenarkan bahwa intensitas turunnya satwa liar ini meningkat drastis seiring semakin teriknya musim kemarau yang membakar vegetasi hutan. Warga memaparkan bahwa kehadiran kawanan monyet ini tersebar merata di sepanjang jalur utama mengelilingi Telaga Ngebel. Namun titik kumpul yang paling padat dan disukai oleh primata ini berada di area Pasar Ngebel, tempat di mana perputaran logistik pangan berada ya. Jadi ratusan monyet yang kelaparan ini tak pelak membuat para pedagang lokal, khususnya pedagang komunitas basah seperti buah dan sayur, dilingkupi rasa cemas ya. Jadi karakter monyet yang gesit dan agresif ya membuat barang dagangan mereka rawan dijarah.
1: Radio Sambalangat

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliran bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong.
0: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wingspoon.

0: Jelasan langit, Satria Sri Polres Magetan mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang meresahkan warga. Seorang pelaku berinisial HM, 20 tahun, warga Kecamatan Jiwan, ditangkap hanya dalam waktu 48 jam setelah polisi menerima laporan kehilangan sepeda motor di Kecamatan Takran. Polres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa mengatakan pelaku merupakan spesialis pencurian sepeda motor yang menyasar kendaraan milik warga di kawasan pemukiman. Dari hasil penyelidikan, HM diketahui telah beraksi di 17 lokasi berbeda yang tersebar di lintas provinsi. Dari pengembangan kasus, polisi menemukan fakta bahwa aksi pelaku tidak hanya terjadi di Magetan. HM diduga telah melakukan pencurian di 17 tempat ya, di sejumlah daerah. Menurut Kapolres, pelaku memiliki target khusus, yakni sepeda motor yang biasa digunakan masyarakat untuk bekerja di lahan pertanian. Kendaraan tersebut dipilih karena nilai mudah dijual dan banyak digunakan di pedesaan. Polisi juga mengungkap, HM merupakan residivis kasus serupa. Jadi tercatat pelaku sudah 3 kali keluar masuk bui, namun kembali mengulangi perbuatannya pada 2024 hingga 2026. Dari hasil pemeriksaan sementara, sebagian kendaraan hasil curian dijual melalui sistem COD di jumlah provinsi lain. Polisi masih terus melakukan pengembangan untuk melacak keberadaan barang bukti maupun kemungkinan adanya penadah motor.
1: Radio Sanggulang, informasi dan solusi.
0: Informasi lain, mitra Sanggulang, warga di sekitar Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi, digegerkan dengan penemuan jenazah seorang perempuan muda di aliran Sungai Bengawan Madiun. Ya. Korban ditemukan tak bernyawa tak lama setelah dilaporkan menjeburkan diri ke dalam sungai. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu pukul 3 sore. Berdasarkan rekaman video yang diambil warga, korban menggunakan jaket warna ungu terlihat mondar-mandir di pinggir sungai sebelum akhirnya nekat melompat. Meskipun sejumlah warga di lokasi sempat berteriak untuk mencegah aksinya, korban tak menghiraukan peringatan tersebut. Akibat derasnya arus Sungai Bengawan Madiun, tubuh korban dengan cepat hanyut. Ya. Jenazah korban akhirnya ditemukan oleh petugas dan warga dalam kondisi meninggal dunia di Desa Mberan, Kecamatan Ngawi, berjarak 100 meter dari titik awal kejadian. Salah seorang warga di lokasi kejadian menuturkan bahwa tindakan

0: korban terlihat sangat disengaja, Mitra Sungai Langit. Kapolsek Ngawi AKP Jais Bintoro membenarkan adanya penemuan jenazah tersebut. Pihaknya langsung melakukan evakuasi terhadap jasad korban dan membawanya di RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani visum.
1: Radio Sanggulangat.

Gangguanipedia. Radio memegang peranan penting dalam tahanan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perdekat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit. Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujiannya yo apa lo sih Soki?
2: Kita lagi besok wayai ujiannya biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayak yo besok si wayai perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, yo saya senau.
2: Yo senau ayo.
1: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kui?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya.
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang ki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya ini foto.
1: Nah
2: terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya, anak kucing.
2: Oh iya.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Dan nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Sembulangit.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: حادث روايات بخاري ومسلم.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon dia enggak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Song Gelangi Pedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Yuh Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
3: Axis Digital?
1: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Belanja juga, Bu.
1: Iya, Nia ketinggalan deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu bisa rebu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscan.
4: Oh iya, sing full senyum saya.
5: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged, sedoyo semawon, Mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku ya, ya.
2: Mboten saged, Mbah. Nek sedoyo nggih kula purun.
1: Gempong, tak biar 10.000.
2: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, yura tak jutu ya omahku ngendi. Golek ana dhewe.

Apakah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil? Kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.

Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Isi tempurannya saji.

0: Songkulangipedia. Mitra Songkulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songkulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songkulangit.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
2: kok, Pak? Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
1: Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan to, Pak?
2: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair, sumadiyo dateng.
3: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon daya Sik bingung aku mbak.
2: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songkot jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
1: Iya toh, maksud toh mbak.
2: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songkot jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranti. Ye, apik toh.
1: Heh, aduh. Tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jeneng Nebas, Mom?
3: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: pakaianmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguh Langit

Dibacakan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Radio Sanggulangi, informasi dan solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat siang mitra Songgolangit dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini biar dapat menyapa Anda kembali dalam program Geraha Warta Siang, tentunya dengan berbagai informasi yang menarik bagi Anda. Dan mitra Songgolangit, tak terasa ya hari ini kita sudah memasuki hari Jumat. Dan alhamdulillah kita masih dipertemukan di hari Jumat yang penuh berkah ini. Dan tentu kita juga berharap agar semoga segala usaha yang telah kita lakukan ya sejak tadi pagi hingga nanti sore, semoga dapat membuahkan hasil yang terbaik dan menjadi jalan datangnya rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan diucapkan selamat siang bagi mitra Songgolangit yang mungkin kali ini tengah beristirahat di rumah ya, ataupun juga yang dalam perjalanan ya, semoga perjalanan Anda menyenangkan. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, kemudian juga jaga jarak ya. Dan juga mungkin jika dirasa badan kurang enak ataupun sedikit mengantuk, bisa menepi terlebih dahulu. Dan nanti jika sudah dirasa pulih kembali, bisa melanjutkan perjalanan Anda. Dan pada kali ini, Bia akan kembali menemani Anda di program Geraha Warta Siang edisi siar Jumat 17 Juli 2026 hingga nanti tuntas pukul 14. Dan seperti biasa bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun juga peristiwa, bisa bergabung di saluran WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, biar ada satu buah lagu dari JKT48 yang berjudul Rhapsody. Dan selamat mendengarkan.

0: Terusan Melayu, informasi dan solusi. Ya, mitra Sumalangit masih bersama Bia di Geraha Warta Siang. Dan untuk informasi pertama ini berasal dari Ponorogo, yang dimana seorang anak ya ini iseng bermain borgol dan berakhir meminta bantuan dari pemadam kebakaran. Ya, hal ini terjadi pada seorang remaja di Ponorogo karena dia tidak bisa melepaskan borgolnya. Nah, jadi harus meminta bantuan damkar untuk melepaskan borgol tersebut. Dan peristiwa itu terjadi pada Kamis 16 Juli 2026, malam hari di Markas Damkar Ponorogo, Jalan Trunojoyo, Kecamatan ataupun Kabupaten Ponorogo. Beruntung, proses pelepasan berlangsung aman tanpa menimbulkan luka pada tangan remaja tersebut. Laporan diterima petugas sekitar pukul 21.10. Regude Damkar Ponorogo langsung menangani permintaan bantuan itu dan mulai melakukan proses pelepasan borgol 2 menit kemudian. Penanganan selesai sekitar pukul 21.31 menit dengan kondisi remaja dalam keadaan baik. Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Ponorogo, yakni Bambang Supeno, yang menjelaskan bahwa remaja tersebut datang ke markas damkar setelah borgol yang dipakainya tidak dapat dibuka. Menurut cerita yang diterima petugas, borgol itu ditemukan di lingkungan sekolah, kemudian dibawa pulang dan digunakan untuk bermain bersama teman-temannya. Bambang juga menjelaskan bahwa proses pelepasan tidak membutuhkan waktu lama, karena petugas juga menggunakan gerinda untuk memotong borgol dengan hati-hati. Hal itu penting dilakukan agar tidak membahayakan tangan remaja tersebut. Dan selama proses berlangsung, petugas memastikan posisi tangan tetap aman. Bambang juga menambahkan bahwa remaja tersebut datang ke markas damkar bersama temannya. Dan sebelum meminta bantuan, mereka sempat berusaha membuka borgol sendiri, namun upaya itu tidak berhasil karena kunci borgol memang tidak ada. Baik, mitra Sulangit, peristiwa remaja yang di Ponorogo tadi tentu ini menjadi perhatian serius ya. Walaupun meski mungkin awalnya hanya iseng saja, tetapi juga penggunaan benda seperti halnya borgol tanpa pengetahuan dan juga pengawasan dari orang-orang dewasa tentu dapat berisiko menimbulkan cedera ya, ataupun juga dapat mengganggu sirkulasi darah apabila tidak segera dilepaskan. Dan semoga peristiwa ini menjadi pengalaman berharga juga bagi yang bersangkutan, apalagi remaja, dan tentu menjadi pelajaran bagi masyarakat. Utamanya bagi remaja ya, agar lebih bijak dalam menggunakan benda-benda yang berpotensi membahayakan diri maupun membahayakan orang lain. Baik, mitra Sumalangit, karena masih banyak informasi yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Sumalangit FM.
1: Radio Sumalangit, informasi dan solusi.

0: Yuk Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
1: Eksis Digital?
0: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

Ficam olhando a cabração.

Ya, Mitra Songlangit masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan untuk informasi selanjutnya masih dari Ponorogo. Terkait ratusan monyet ekor panjang ini kembali turun dari kawasan hutan di sekitar Telaga Ngebel, Kabupaten Ponorogo dalam beberapa pekan terakhir. Satwa liar tersebut mencari makanan.

0: kanan di pasar dan pemukiman warga karena berkurangnya sumber pakan di hutan selama musim kemarau. Salah satu pedagang yakni bernama Kepri, ia mengatakan bahwa jumlah monyet yang turun ke kawasan pasar bisa mencapai puluhan hingga ratusan ekor setiap hari. Menurut dia, kawasan monyet kerap mengambil buah dan sayuran dan juga barang dagangan milik pedagang. Untuk menghindari kerugian, ia memilih menutup dagangannya dengan kain. Meski demikian, Kepri juga mengaku bahwa keberadaan monyet sejauh ini belum mengganggu aktivitas jual-beli secara signifikan. Dan hal ini juga ditanggapi oleh Kapolsek Ngebel, yakni AKP Nuryadi. Ia mengatakan bahwa fenomena turunnya monyet ekor panjang dari kawasan hutan bukanlah hal yang baru. Menurut dia, setiap musim kemarau, kawanan monyet ini rutin mendatangi pasar maupun kebun warga untuk mencari makanan. Pada pagi hari, monyet biasanya memanfaatkan sisa buah-buahan busuk yang dibuang pedagang di sekitar pasar. Dan sebagian lainnya turun ke lahan pertanian warga untuk mencari pisang, durian, dan buah-buah lainnya. Meski jumlah monyet yang turun dari hutan mencapai ratusan ekor, Nuryadi juga memastikan bahwa hingga kini belum ada laporan warga yang diserang satwa liar tersebut. Dan menurut dia, masyarakat sekitar Telaga Ngebel telah terbiasa dengan kemunculan kawanan monyet setiap musim kemarau. Baik, Mitra Sungguh Langit, bagaimana tanggapan Anda ya terkait turunnya ratusan monyet yang ada di Telaga Ngebel? Dan tentu walaupun memang setiap kemarau pasti turun, ini juga perlu ditangani secara bijak ya. Tentu masyarakat diimbau untuk tidak memberi makan monyet secara sembarangan. Kemudian juga agar tidak membuat satwa ini semakin bergantung pada manusia dan juga meningkatkan potensi konflik. Dan tentu mungkin juga perlu diadanyakan upaya ya untuk agar keseimbangan antara aktivitas manusia dan satwa liar ini tetap terjaga. Dan tentu agar habitat ini juga tetap lestari ke depannya. Baik, Mitra Sungguh Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Sungguh Langit FM.
1: Radio Sungguh Langit, informasi dan solusi.
2: Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Snerman dari Clearing Clelo.
2: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus? Karena ada air teknologi. Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
5: Mas, lemakku kok ora ilang ki piye to? Wetengku soyo jemblung ki lho.
6: Sik, aku duwe solusine, Dek.
5: Solusi?
6: Iki solusine, Nyo.
5: Iki sirup apa to kok ambune wangi?
6: Anu kok Dek, kuwi sabun isa-isan.
5: Gendeng kowe, mosok aku kok ombeni sabun isa-isan.
6: Ya iyalah Dek, lemakmu ben podo ilang.
5: Lah mbok kira ki aku isa-isan piye?
6: Lah iki lho, tulisane sabun penghilang lemak. Ben lemakmu iki amblas Dek.
5: Ah, mbok mas aku pegel karo kowe.

0: 故事里。
1: Radio Sungai Bukit

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

aku Night Mouse Pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Carlos Tanggalan, informasi dan solusi. Ya, Mitra Suara Langit masih bersama Bia di Geraha Warta Siang, dan kali ini di pukul 13:22 ada satu buah informasi dari Ngawi. Hari terakhir masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Kabupaten Ngawi diwarnai peristiwa tragis. Seorang pelajar meninggal dunia, sementara 6 orang lainnya mengalami luka-luka dalam kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 sepeda motor di Jalan Kedunggalar, Jati Gembol, Dusun Durenen, Desa Kecamatan Kedunggalar, Kamis 16 Juli 2026. Korban meninggal dunia diketahui bernama Sabda Aji Nugroho, 15 tahun, pelajar asal Desa Baunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar. Korban meninggal di lokasi kejadian akibat luka berat setelah sepeda motor yang dikendarainya bertabrakan dengan kendaraan dari arah berlawanan. Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi, yakni Ibtu Agus Haryanto, yang mengatakan bahwa kecelakaan ini terjadi saat korban bersama rekannya dalam perjalanan pulang setelah mengikuti kegiatan MPLS di SNK Nagara. Menurut hasil penyelidikan awal, korban berusaha mendahului 2 sepeda motor yang melaju di depannya. Dan benturan antara 2 kendaraan memicu tabrakan beruntun. Sepeda motor korban terpental dan menyenggol kendaraan lain, sementara pengendara di belakang tidak sempat menghindar sehingga kembali terjadi benturan. Akibat peristiwa tersebut, 4 sepeda motor mengalami kerusakan cukup parah. Sebanyak 7 korban dievakuasi ke RSI Atin Husada dan RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk mendapatkan penanganan medis. Sabda Jinugroho dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat di bagian kepala dan juga kaki. Sementara 6 korban lainnya mengalami luka ringan hingga luka sedang. Satlantas Polres Ngawi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Seluruh kendaraan yang terlibat telah diamankan sebagai barang bukti. Agus juga mengingatkan kepada para orang tua agar tidak memberikan izin kepada anak yang belum memenuhi syarat usia untuk mengendarai sepeda motor di jalan raya. Baik, Mitra Songlangit, informasi yang terjadi di Ngawi ya terkait tewasnya pelajar dalam kecelakaan beruntun ini tentu menjadi perhatian serius ya, apalagi korban ini masih di bawah umur. Semoga hal ini juga dapat dijadikan pelajaran dan juga menjadi pengingat ya, bahwa keselamatan ini tentu harus menjadi prioritas, terutama bagi pelajar yang baru mulai beradaptasi dengan rutinitas sekolah. Alangkah baiknya diantar terlebih dahulu ya, agar peristiwa serupa semoga tidak terjadi kembali. Dan tentu selain memastikan pelajar ini memahami aturan lalu lintas, pengawasan terhadap pengguna sepeda motor oleh anak di bawah umur ini tentu juga perlu ditingkatkan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Baik, Mitra Sunglangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Sunglangit FM.
1: Radio Sunglangit, informasi dan solusi.

0: Bila, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
1: Eksis Digital?
0: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

0: kekuasaan melayani, informasi, dan solusi. Baik, Mitra Sohal, kita masih bersama Bia di program Graha Warta Siang. Dan kali ini di pukul 13:38, Bia ada suatu buah informasi menarik bagi Anda semuanya. Dan khususnya bagi Anda yang berprofesi sebagai petani, Bia akan hadirkan informasi terkait pupuk yang dapat memaksimalkan hasil panen Anda. Ya, ini ada pupuk KCC Astro, yang dimana pupuk KCC Astro adalah pupuk cair majemuk atau juga PPC dan juga NPK tablet yang dirancang untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperkuat akar, dan memaksimalkan hasil panen. Terutama untuk padi, jagung, serta sayuran dan juga buah. Kandungan kalium tinggi serta unsur mikro di dalamnya membantu tanaman lebih tahan penyakit dan meningkatkan bobot hasil. Adapun varian dan juga manfaat dari KCC Astro, yang pertama ada KCC Astro padi dan jagung, meningkatkan jumlah anakan, membuat gabah lebih bernas ataupun berbobot, dan mencegah tongkol jagung ompong. Kemudian ada KCC Astro sayur dan buah, cocok untuk hortikultura dan meningkatkan kualitas hasil panen. Kemudian ada KCC Astro spesial lombok atau cabai, meningkatkan imunitas tanaman dari penyakit seperti layu, antraknosa, kuning, dan juga dapat memperkuat kerja dari pestisida. Yang terakhir ada pupuk KCC tablet, yakni pemupukan satu kali per musim, nutrisi seimbang, penguatan tanaman anti ambruk atau gabuk, serta hemat tenaga kerja dan juga biaya operasional. KCC Astro memiliki keunggulan umum, yakni yang pertama, penyerap cepat, ketahanan ekstrim, efisiensi, dan mudah diaplikasikan, baik yang cair maupun juga varian tablet. Kemudian, KCC Astro aman digunakan dan ramah lingkungan, cocok untuk petani pemula maupun petani profesional. Pupuk KCC Astro juga dapat dibeli melalui agen resmi dan toko pertanian di daerah sekitar Anda. Baik, Mitra Sungulangi, semoga informasi pupuk KCC Astro ini dapat bermanfaat bagi Anda. Dan mungkin juga Anda tengah mencari pupuk ya pada kali ini untuk meningkatkan hasil panen. Semoga informasi yang Bia berikan dapat bermanfaat dan juga dapat menambah referensi bagi Anda. Baik, Mitra Sungulangi, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Sungulangi FM.
1: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

0: Wis, wis, wis, jangan pancing jauh, tenang top Marco.
1: Orang apa toh pak nih, kok jasus, jasus
0: gitu. Ini atasnya awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
1: Iya pak, apik tenan, terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedang lan liyane. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Kena ngopo saiki malah ati?
0: Yo, iki kena mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dibakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti nek setahun. Lah sing bisa ngene iki yo KCC Astro Tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: ngono to sing cair sing spesial sayur dan buah kuwi peranane apa
0: yo sakjane asile tanduran aweke dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair
1: carane nganggo piye pak
0: wis wacane dhewe ning kemasane aku selak budal menyang kebon lho
1: ya bapak iki lho
0: pupuk KCC Astro Tablet lan cair sumadyo dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakun Ngampungan Ngampel Balong Ponorogo toko Berkah Tani atau Bu Fitri Jalan Raya Melara Sambit atau Utara Pertigaan Turus Ponorogo toko Muda Makmur Desa Sambit Kecamatan Sambit Ponorogo toko Kusuma Tani atau Pak Yatni Barat Perempatan Bagel Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi. Baik, Amitra Sanggulangi masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan di pukul 13.52 menit ada satu buah informasi dari Pacitan. Niat mengusir kutu pada kandang ayam berujung sebuah petaka. Sebuah rumah milik Purwadi di Dusun Klepu, RT 1 RW 15, Desa Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, ludes terbakar pada Kamis 16 Juli 2026. Amukan jago merah tersebut turut menghanguskan sebuah kandang berisi 4 ekor kambing, 1 unit sepeda motor, serta tumpukan kayu bakar. Kejadian ini bermula dari kelalaian pemilik rumah yang membuat api kecil di dekat kandang ayam pada pukul 13.00, dan api tersebut awalnya dimaksudkan untuk mengusir serangga dan kutu kandang sebelum Purwadi berangkat kerja. Namun naas, saat ditinggalkan, api justru merembet dan juga membesar. Tetangga korban baru menyadari adanya kobaran api pada pukul 13.45 menit dan langsung berteriak meminta pertolongan warga sekitar. Kabid Pemadam Kebakaran Satpol PP Pacitan, yakni Sugito, ia membenarkan bahwa insiden tersebut pihaknya menerima bahwa laporan warga pada pukul 14.07 dan langsung menerjunkan 2 unit armada ke lokasi kejadian. Respon cepat tim damkar yang tiba di lokasi dalam waktu 3 menit setelah diberangkatkan berhasil mencegah api merembet ke bangunan tetangga. 6 personel yang bertugas berhasil memadamkan api pada pukul 14.29 menit. Proses dilanjutkan dengan pembasahan area seluas 15 x 12 meter persegi dan dinyatakan kondusif sepenuhnya pada pukul 14.52 menit. Dan saat ini total kerugian material akibat kejadian tersebut masih dalam pendataan. Baik, Mitra Sanggulangi, ya, tentu kejadian dari Pacitan tadi, ya, kebakaran dari Pacitan ini tadi perlu menjadi pelajaran bagi kita semua, ya. Apalagi di musim kemarau dan juga sedikit berangin, ya, ataupun berangin, ini memang sangat menjadi hal yang harus diperhatikan, apalagi kalau dari kita bicarakan, ya, tadi ini berasal dari api kecil untuk mengusir kutu ayam. Nah, tapi jika ini tidak diperhatikan ataupun tidak dijaga apinya tadi, ini dapat membuat satu atau bahkan banyak, ya, terbakar ini dari mulai kandang, motor, dan juga kayu bakar. Nah, tentu, ya, kita kelalaian sekecil apapun ini dapat berujung pada kerugian besar. Dan kejadian ini tentu menjadi pengingat bagi masyarakat sekitarnya ataupun juga kita semuanya, ya, untuk lebih berhati-hati saat menggunakan api. Kemudian juga memastikan jika api itu benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi. Karena hal itu juga dapat mencegah kebakaran dan tentunya dapat melindungi keselamatan jiwa maupun juga harta benda. Baik, Mitra Sanggulangi, karena percobaan kita sudah berakhir, ya. Jadi, biar ucapkan terima kasih juga bagi Anda yang sudah mendengarkan Graha Warta pada siang hari ini. Tapi jangan lupa untuk tetap selalu di 99,2 FM Radio Sanggulangi. Karena setelah ini, biar akan menemani ruang dengar Anda di program Suara Jawa hingga nanti tuntas pukul 14. Dan akhirnya dari kawasan Halim Perdana Kusuma nomor 12 Ponorogo, saya Bia pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini, ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kan? Kok seger banget aromanya.
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
6: Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes
3: banget ya rasanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya, dok.
1: Pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang, dok. Kasihan, dia lagi sakit.

Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

0: Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Bu Ayu,
2: belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan Tusk Enhance, formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
6: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
5: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
5: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
5: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
5: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
5: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
5: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Sampai Sabtu jam 7 pagi sampai di malam. Hubungi 081-332-556684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat.

Musongo Boko Brownie FM. Suara Jawa,

0: Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulak FM.
1: Inggih, mitra kinasih Songo Langit, tasih wonten giaran Suara Jawa, ing tapo 14, langkung 16 menit. Inggih menika wonten setunggal informasi saking Pacitan. Satunggaling guru sekolah dasar utawi guru SD kanti inisial N dipun amanake dening Satres Narkoba Polres Pacitan gegayutan kalian dugaan kasus narkotika. Penindakan menika kalampahan ing griyanipun ing sakiteripun Balai Desa Jatislor Kecamatan Nawangan dinten Kamis 16 Juli 2016. Berdasarkan informasi ingkang dipun panggihaken, N ngasta tugas dados guru ing salah satunggaling SD wonten ing Kecamatan Nawangan. Sawetawis sumber ugi nyebat bilih ingkang bersangkutan gadah status minangka pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja utawi P3K. Nanging status kepegawaianipun tasih ngentosi konfirmasi resmi saking instansi ingkang gegayutan. Kasih Humas Polres Pacitan inggih menika Aibtu Thomas Alim Suheni menerake bilih penindakan menika pancen wonten. Nanging panjenenganipun nerangake bilih penyidik dereng saged ngandharaken kronologi kedadosan jenis narkotika utawi barang bukti ingkang dipun amanke amargi proses penyidikan taksih lumampah. Miturut Thomas, penyidik tasih ngrembakaken kasus menika kagem mangertosi langkung seta peran N. Punapa minangka pengguna utawi wonten gandenganipun kalian jaringan peredaran narkotika. Sedaya hasil penyidikan badhe dipun sampeaken dhateng masyarakat sasampunipun proses pemeriksaan lan pengembangan kasus rampung. Injih, mitra kasus Songo Langit, pawatos menika mesti ndadosake prihatin. Mligiripun amargi ingkang dipunduga melu kasus menika gadah profesi minangka guru lan ingkang dados tulodo tumrap para siswa lan masyarakat. Nanging makaten kita sedaya prayogi ngajani proses hukum ingkang tasih lumampah lan mboten kesusu damel kesimpulan sadèrèngipun wonten ketetapan hukum ingkang pihak kepolisian. Kejawi punika, mugi kedadosan menika dados pangeling tumrap sedaya masyarakat babagan bebayanipun narkotika lan wigatinipun jagi lingkungan supados bebas saking penyalahgunaan barang haram menika. Babagan bebayanipun narkotika lan wigatinipun jagi

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulak FM.

ono awas andulu jagat gumelar. Gusti wis sampurna diwolan raga kukuh jatine manungso bakuh.

0: seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wingfood,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wingfood. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wingfood,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wingfood.
4: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sungguh Lagi FM.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyuman lepat.
1: Esok kita.
2: Apa esok ini sesuk waya ujian biologi?
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayake ya sesuk ki wayahe
1: perhewanan.
2: Iya.
1: Walah.
2: Yo wis neno ayo.
1: Iki anu ya, enek sunehe.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngono ya gampang no.
1: Apa gampang ki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, ini padha.
1: Heeh.
2: Ya terus apa nak?
1: Apa sing din

0: dari Wings Food.
1: Bibira, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
2: Eksis Digital?
1: Ya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kulit.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulak FM.
1: Injih, mitra sesongalangi atas wonten kiaran Suara Jawa. Ing tapup sekawan welas langkung seketak papat menit. Informasi menika datang saking Madiun. Wonten ledakan ing gudang pusat munisi utawi Gupusmu 2, pusat peralatan angkatan darat utawi Puspalat, Kecamatan Seradan, Kabupaten Madiun, dinten Kamis 16 Juli 2016. Ing kedadosan menika satunggaling prajurit Tentara Nasional Indonesia utawi TNI AD gugur nalika nglaksanani tugas. Sekawan prajurit nandang tatu abot, dene kalih prajurit sanesipun nandang tatu enteng. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, inggih menika Brigjen TNI Doni Pramono, ngaturaken bela sungkawa ingkang paling jero dhateng keluarga prajurit ingkang gugur. Panjenenganipun ugi ndonga mugi para korban ingkang tasih ngalami perawatan enggal pikantuk kasarasan lan saged pulih malih. Lan miturut katerangan wiwitan, ledakan menika dumados nalika para personel laksanani pemeriksaan lan perawatan material munisi ing salah satunggaling gudang penyimpanan. Sasampunipun kedadosan menika, TNI AD langsung maringi pendamping.

0: pendampingan dateng para korban lan warganipun lan sesarengan koordinasi kalian rumah sakit kagem jamin penanganan medis. Kajawi punika TNI AD ugi sampun membentuk tim investigasi kagem neliti kanthi jangkep sebab lan kronologi ledakan menika. Proses penyelidikan badhe dipunindakaken kanthi profesional, objektif, lan transparan supados sedaya fakta saged dipunmangertosi kanthi cetha. Brigjen TNI Doni Pramono ugi nyuwun dhumateng masyarakat supados mboten kesusu damel praduga utawi nyebaraken spekulasi saderengipun asil investigasi resmi dipun sebaraken. Lan miturut panjenenganipun, asil penyelidikan menika badhe dados bahan evaluasi kagem ngiyataken standar keselamatan kerja wonten ing saben kegiatan pengelolaan material ing lingkungan TNI Angkatan Darat. Inggih, miturakan sesang langit, kedadosan menika mesti ndadosaken rasa prihatin lan duka tumrap sedaya pihak. Lan kita sami ndonga mugi prajurit ingkang gugur pikantuk papan ingkang mulya wonten ngarsanipun Gusti Allah. Lan dene para korban ingkang tasih ngalami perawatan mugi enggal keparingan kasarasan. Lan mugi tim investigasi saged makarya kanthi profesional lan objektif supados sebab utama ledakan saged enggal kepanggih. Lan asil penyelidikan menika dipun ajeng-ajeng saged dados bahan evaluasi kagem ningkataken sistem keamanan lan ugi keselamatan kerja. Saengga kedadosan kados menika boten malih kelampahan ing tembe wingking. Inggih, miturut sang langit amargi tasih wonten informasi kagem panjenengan sedaya. Lan tetap setia ing program Suara Jawa Radio Sang Langit.
1: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa.

0: katanya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dibunuh. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Sembelangit.

0: masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tuk Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Nomor 1 Gaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo di Pangku 30 Indonesia Barat.
2: Wis pancen abang-abang terwayu-wayu tenan ora rugi oleh kong ragati.
3: Oh, sampean kurang ajar, Pak. Ayo sopo
2: sabar sing abang-abang ayu. Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro tablet lan cair. Gila gini.
3: Oh iya, Pak. Nek iki ya abang lan ayu-ayu tenan. Terwayu ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kari?
2: Yang sing tablet podo karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair bibitul, sing cair, sing khusus lombok, tomat, lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
3: Ya terus, carane nganggo?
2: Yen sing tablet, carane didelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair, carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho, Bu.
3: Ngono, ya wis, aku smudin saiki.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko UD Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Mailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan talor. Kacamata rusak, digiregani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulang FM.
1: Inje, misalnya kasi Sunggulangnya tasih wonten kiaran Suara Jawa. Lan niki wonten setunggal informasi saking Kabupaten Nganjuk. Misteri tiang sedo ikang dipun panggihaken kakubur wonten ing pekarangan griyanipun ing dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Pungkasane kasil kabongkar. Korban inggih menika Gatot Ri Wahyu Widodo, 53 taun, dipunduga dados korban pembunuhan ingkang dipuntindakaken dening anak angkatipun piyambak sesarengan kalian pacaripun. Miturut keterangan Kasat Reskrim Polres Nganjuk, inggih menika AKP Sukoco, kalih terduga pelaku kasil dipunamanaken wonten ing Sidoarjo kirang saking 10 jam saksampunipun polisi nampi laporan babagan dugaan pembunuhan menika. Lan salah satunggaling terduga pelaku inggih menika satunggaling wanita kanti inisial DM, 20 taun, ingkang dipunmangertosi minangka anak angkat korban. Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan ngandaraken bila terduga pelaku dipunduga ngajak pacaripun kagem rancang tindak pidana menika. Motif sementara ingkang dipunpanggihaken dening penyidik inggih menika amargi rasa sakit hati. Lan miturut keterangan, korban dipunduga asring tumindak kasar dateng pelaku saengga nuwuhaken rasa dendam. Dumugi sakmenika pihak kepolisian tasih nglajengaken penyidikan kagem njlentrehaken kronologi kanthi langkung cetha lan nglengkapi sedaya bukti ingkang dipun butuhaken. Polisi ugi mesthekaken bilih proses hukum badhe dipuntindakaken miturut pranatan ingkang lumampah. Injih, mitra kene sesang langit, pawartos menika ndadosaken rasa prihatin nggih ingkang sanget. Awit tindak kekerasan boten nate dados solusi tumrap samu awis perkawis. Lan menawi pancen wonten pasulayan utawi perlakuan ingkang boten sae, praegunipun dipun padosi dalan penyelesaian lumantar rembukan utawi jalur hukum boten kanthi tumindak ingkang ngilangaken nyawa. Mugi dados piwulang tumrap sedaya lan bila saben berkawis saged dipunrampungaken kanthi cara ingkang wicaksana tanpa kedah ngantos nuwuhaken korban jiwa. Injih, mitra sesang langit, amargi tasih wonten informasi kagem panjenengan sedaya, tetap setia ing program Suara Jawa Radio Sanggulangit FM.
0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa,

pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan.

0: kacamata rusak, segirgani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang mana. Kamu barang gratis dan mendapat frame kacamata gratis apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Isi tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Pengumuman pengumuman Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukaken kacamata, saged diregi ngantos 250.000, lumayan talor. Kacamata rusak, dikirgani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulang FM.
1: Inje, mita kena susung langit tase wonten kiaran suara Jawa. Lan setunggal informasi niki saking Pacitan. Festival Rotek Pacitan kalih ewu enem likur badhe kelaksanaan salebeting tigang dinten wiwit tanggal 17 dumugi 19 Juli kalih ewu enem likur. Pemerintah Kabupaten Pacitan lumantar Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda lan Olahraga Kabupaten Pacitan sampun nyawisaken sawetawis penyempurnaan konsep lan ada dasar hasil evaluasi tahun kepengker soho usulan saking masyarakat. Kepala Disparbudpora Pacitan inggih menika Munirul Ikhwan ngadaraken bilih owah-owahan ingkang paling katon wonten ing sistem penjurian lan menawi tahun kepengker para peserta mandek wonten ing pos atraksi. Lan tan menika penjurian dipuntindakaken ing sadawaning jalur wiwit saking SMP Negeri Kalih Pacitan dumugi kawasan Penceng. Kanthi mekaten para peserta saged nampilaken kabisanipun nalika mlampah, boten namung nalika mandeg wonten ing satunggaling papan. Miturut Munirul, papan persis pun para

0: Dewan Juri tasih dipunrahasiaken. Nanging ingkang mesti sistem penjurian boten malih migunakaken kalih pos kados taun kepungkur. Aspek penilaian ugi tasih sami kanthi nglibataken para juri ingkang kompeten wiwit saking akademisi, praktisi seni, dumugi pengamat budaya saking Pacitan lan saking Jawi daerah. Panjenenganipun ugi nerangaken bilih konsep panggung melampah ingkang dipunerapaken taun menika minangka upaya kagem nguri-nguri asil kesenian rontek lan minangka tradisi masyarakat Pacitan. Para peserta dipunajab saged nembang lan nabuh musik rontek sajroning lumampah saenggo sedaya jalur dados panggung pagelaran. Kejawi punika piranti musik saking pring ingkang dados ciri khas rontek tasih dados salah satunggaling unsur wigati wonten ing penilaian. Dewan juri badhe maringi penilaian adhedhasar kualitas piranti, cara main, kekompakan saha unsur seni sanesipun. Injih, miturut sesang langit festival rontek menika mboten namung dados ajang pagelaran seni nggih, nanging ugi dados sarana nguri-nguri budaya warisan leluhur ingkang sampun misuwur ing Kabupaten Pacitan. Lan mugi festival rontek Pacitan kalih menikor saged kelampah kanthi lancar, tertib lan aman. Kajawi dados hiburan, mugi acara menika saged saya ngangkat budaya lokal, narik kawigatosan para wisatawan lan maringi paedah tumrap perekonomian masyarakat Pacitan. Injih, mitraken sesa ngulangi amar kita sewon dan informasi kagem panjenengan sedaya. Dadi tetap setia ing program Suara Jawa Radio Sanggulangit FM.
1: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa Radio Sanggulangit FM.
2: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih will God approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
6: mau dong.
4: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan to lur. kacamata rusak, sikir kani, lan oleh diskon gede, gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka pukul 8 pagi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Boko County FM. Suara Jawa, Radio Tunggulak FM.
1: Inje, mitra kena sesungguhnya tak sewonten kiaran suara Jawa. Lan pawartos meniko bergeser teng Ponorogo. Inggih menika kinerja retribusi parkir ing Kabupaten Ponorogo dados kawigatosan DPRD Kabupaten Ponorogo. Perkawis menika ugi diperembak wonten ing rapat paripurna pengesahan rancangan peraturan daerah utawi Raperda babagan laporan pertanggungjawaban utawi LPJ pelaksanaan APBD 2025 ingkang kalampahan dinten Senin 13 Juli 2016. Ketua DPRD Ponorogo inggih menika Dwi Agus Prayitno ngandharaken bilih realisasi retribusi parkir ing pinggir dalan umum salebeting taun 2020 namung ngancik 79,98% saking target ingkang sampun dipun temtokaken. Miturut panjenenganipun, potensi pendapatan saking sektor parkir taksih saged dipun optimalaken. Lan berdasarkan hasil rembukan panitia khusus utawi pansus, wonten 174 titik parkir ingkang sakmestinipun saged maringi sumbangan pendapatan langkung ageng tumrap daerah. Pramila DPRD nyuwun dumateng pemerintah daerah supados nindakaken pendataan malih tumrap sedaya titik parkir ingkang tasih aktif sampun boten beroperasi utawi ingkang sampun ngalih papan. Asil pendapatan menika dipun ajeng-ajeng saged dados dasar nyusun target pendapatan ingkang langkung trep lan realistis. Kejawi punika, pansus ugi ngusulaken sistem blok lan pengelolaan parkir lumantar pihak ketiga supados langkung tertib lan saged ningkataken pendapatan asli daerah utawi PAD. DPRD ugi nyuwun supados instansi ingkang gadah wewenang langkung nyataken pembinaan soho pengawasan dateng para juru parkir sehingga penyetoran retribusi saged kelampahan kanthi tertib lan pas wekdal. Pengukuran malih lokasi parkir manut standar satuan ruang parkir utawi SRP ugi dipunanggep wigati supados potensi retribusi saged dipunhitung kanthi langkung akurat. Kajawi punika DPRD ugi nyengkuyung digitalisasi sistem pembayaran retribusi parkir kanthi cara non tunai. Langkah menika dipun pitados saged ningkataken transparansi saha nyegah bocoring pendapatan daerah. Injih, mitra kene sesang langit mugi usulan pendataan ulang kemudian wonten pengawasan juru parkir lan digitalisasi pembayaran saged enggal kelampahan. Lan kanthi sistem ingkang langkung modern lan akuntabel, potensi pendapatan parkir saged langkung optimal, saehingga boten wonten malih kebocoran retribusi lan masyarakat ugi langkung nyaman nalika migunakaken layanan parkir. Jem mitra kene sesang langit informasi menika sekaligus mungkasi kebersamaan kita ing program Suara Jawa edisi siar Jumat 17 Juli 2016. Mugi sedaya informasi ingkang kula sampun aturaken nggih saged migunani lan dados bekal informasi kagem panjenengan sedaya. Kula biyen nyuwun pamit undur diri, mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kasarasan, keselamatan, rezeki ingkang kathah lan kelancaran wonten ing sedaya kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Songo Boko County FM. Suara Jawa, Radio Tunggulak FM.
2: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo. Kaca bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: musomo boko brawny fm suara jawa radio sunggulan fm.
1: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
2: Radio Sunggulangit, Buku

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radio Sogolo 11.2 FM bersama saya Jimmy Wakingkong dalam program Pawitan Durogo edisi 17 Juli 2026. Adapun beberapa informasi yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Isu mantan napi nyalon di Pilkades Pacitan 2026, Dinas PMD petakan kerawanan. Kejari tak kunjung rampungkan perkara dugaan korupsi pokir DPRD Magetan. Gugur dalam ledakan gudang amunisi di Madiun, Serda Hengki pernah 15 tahun bertugas di Timika. Mitra Sonogo Langit, demikianlah informasi yang akan kami sampaikan selengkapnya setelah jeda pariwara berikut ini.
1: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Bahwa kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
1: Para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Pak Mohan ya? Lagi mulai apa kan? Kok seger banget aromanya.
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Masih di Pawitan Kiroku, kali ini informasi kita berada di Pacitan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Kabupaten Pacitan mengonfirmasi adanya kabar mengenai mantan narapidana atau NAPI yang mendaftar sebagai bakal calon kepala desa dalam Pilkada Serentak 2026. Isu ini langsung menjadi salah satu perhatian dalam pemetaan kerawanan sosial yang tengah dilakukan Pemkab setempat. Selain mengantisipasi gesekan sosial di masyarakat akibat latar belakang calon, Dinas PMD saat ini juga tengah memutar otak untuk mengantisipasi potensi munculnya calon tunggal di puluhan desa peserta Pilkades. Kepala Desa PMD Pacitan, Sugiyum, tidak menampik saat dikonfirmasi mengenai desas-desus masuknya mantan napi ke dalam bursa pencalonan tahun ini. Untuk mengantisipasi kerawanan administratif dan sosial, Sugiyum memastikan bahwa pihaknya memperketat proses verifikasi berkas pendaftaran. Dinas PMD juga telah membuka jalur koordinasi yang intensif dengan sejumlah instansi hukum dan kesehatan guna memastikan keabsahan dokumen para pelamar. Di sisi lain, dari total 45 desa yang menggelar hajatan demokrasi ini, proses penjaringan calon terpantau masih sangat lambat. Hingga saat ini baru sebagian desa kecil yang memiliki kandidat resmi untuk bertarung. Kondisi sepi peminat ini memicu kekhawatiran munculnya calon tunggal yang harus melawan bumbung kosong. Guna menjaga kondusivitas wilayah selama proses tahapan Pilkades berlangsung, Dinas PMD menegaskan tidak akan bekerja sendiri. Mereka akan segera merapatkan barisan dengan aparat keamanan dan instansi vertikal lainnya untuk mengantisipasi potensi gesekan di tingkat akar rumput.
1: Radio Sambungan.

0: pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik on kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak dikirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan telur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo.

Masih di program Pautan di Rogo, edisi 17 Juli 2026. Kali ini informasi kita berada di Magetan, penyidikan perkara dugaan korupsi dana hibah program pokok-pokok pikiran atau POKIR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Magetan hingga kini belum rampung digarap Kejaksaan Negeri Magetan. Padahal penyidik telah menjebloskan 6 tersangka ke rutan kelas

2B Magadan sejak 24 April 2026 atau 3 bulan yang lalu. Kepala Seksi Kasih Intelijen Kejari Magetan Muhammad Andi Sofyan mengaku masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Meski sudah dua kali masa perpanjangan, di mana masa perpanjangan pertama pada periode 12 Mei sampai dengan 21 Juni dan masa perpanjangan kedua pada 22 Juni sampai dengan 21 Juli. Kejari Magetan mengklaim masih ada satu kali lagi masa perpanjangan demi bisa melengkapi berkas untuk pelimpahan kasus. Di sisi lain, pihaknya mengaku tidak ada kendala berarti yang dihadapi dalam penanganan kasus yang menyeret Ketua DPRD Magetan nonaktif Suratno. Kasih Intelijen Kejari Magetan mendorong BPKP untuk lebih cepat lagi dalam melakukan perhitungan nilai kerugian negara pasca verifikasi ulang yang sebelumnya telah dilakukan.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Op kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Mitra Sogulgit masih di Pawitan Dirogo. Kali ini informasi kita berada di Madiun. Serda Hengki Noto Susanto, prajurit TNI yang gugur dalam insiden ledakan di Gudang Pusat Amunisi atau Kupusmu, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, ternyata telah belasan tahun mengabdi sebagai tentara. Sebelum bertugas di Kupusmu, Madiun, Serda Hengki telah menghabiskan sebagian besar masa pengabdiannya di Timika, Papua. Kakak kandung almarhum, Henry Siswa Susanto, mengatakan bahwa adiknya bertugas di Timika selama hampir 15 tahun sebelum dipindah tugaskan ke Kupusmu sekitar 2 tahun yang lalu. Selama bertugas di Papua, Serda Hengki tidak menjalani penugasan seorang diri. Menurut Henry, keluarga kecil almarhum turut mendampingi tinggal di Timika. Setelah bertahun-tahun bertugas di Timika, Serda Hengki kemudian dipindahkan ke Kupusmu di Madiun. Di mata keluarga, Serda Hengki dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan dekat dengan nilai-nilai keagamaan. Menurut Henry, keluarga sama sekali tidak memiliki firasat sebelum insiden yang merenggut nyawa adiknya. Komunikasi dengan Serda Hengki pun berlangsung setiap hari-hari biasa. Sementara komunikasi terakhir antara dirinya dengan Serda Hengki dilakukan melalui ponsel. Adapun pertemuan terakhir Serda Hengki dengan ibu kandungnya terjadi 3 hari sebelum ledakan. Hengki meninggalkan seorang istri dan 2 anak. Anak pertamanya perempuan, kini duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Sedangkan anak keduanya, laki-laki, masih menempuh pendidikan TK. Serda Hengki merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Diberitakan sebelumnya, ledakan terjadi di gudang pusat amunisi di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun pada Kamis 16 Juli 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut mengakibatkan Serda Hengki Noto Susanto gugur. Selain itu, 6 prajurit lainnya mengalami luka-luka dan menjalani perawatan di RSUD Caruban.

0: pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nol Gaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik of kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan talor. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Mitra Sobat itu saya sudah berjumpa kita di program Pawitan di Rogo edisi 17 Juli 2026. Saya Jimmy Wakingkong yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: Muhammad SAW bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sungguhlangit pukul 17. Maaf ya. Lihat istri itu ingat Allah. Lihat anak ingat Allah. Ibu lihat suami ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berumah tangga itu nikmat rasanya dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya. Saya nitipkan handphone saya ke antum dan antum tahu itu punya saya. Ya. Dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin enggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik? Mungkin enggak Anda taruh di lantai begitu saja? Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah? Yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang gak enak itu, gak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak tuh gak bisa. Mau marah tuh ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah, itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah, akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaliknya. Ibu pun tidak harus berharap. Kenapa ya suami saya gak seperti Ustadz? Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan ikhwanya. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah, dikir. Jadi kalau dikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban diambil mukmin. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan, enggak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah, zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amaran ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Salat. Apalagi? Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah, supaya enggak banyak-banyak dulu. Yang pokok salat yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Mas, lihat sini baik-baik. Salat itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah. Bagi fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sudah ini. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya, Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, ini tingkatkan sholatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat 5 waktu itu, untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah. Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang dulu, ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudahkan. Minta langsung dikabulkan. Dan gak sangat luar biasanya, seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh medis itu melompos dan mandul. Maaf, gak mungkin punya keturunan. Kapan mintanya? Dalam sholat. Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama, Ali Imran ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria Rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samii'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang Maha Mendengar. Kalau kepada yang Maha Mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat salat ini ya Allah dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu enggak nunggu lama, permohonan selesai turun jawaban ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan, engkau dapat kabar gembira, akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang divonis menopause dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya itu kan doa semua. Silakan ngecek, isinya doa semua. Dari mulai takbir, sujud sampai salam, isinya doa semua. Itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Kapan itu bisa terkabul dengan cepat doanya? Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang nyambung. Semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadapi masalah yang sama, ringan. Bukan tidak punya masalah. Akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Orang ini cuma senyum selesai. Apa banyak masalah kecil, diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar, dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksi dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika, selesai. Makanya Nabi Ya'qub, kalau punya masalah, yang dia lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak, ini bagian pertama. Jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat, yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh. Kita sekarang jam berapa? Yang 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8, jam 8 sampai kurang jam 10 itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rizki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2-4 rakaat. Bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rizkinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi. Kurang tepat. Kenalkan kepada Allah. Nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya, jangan pada rizkinya. Itu terbatas. Cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat dekati, itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2. Untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. buat kenal Allah ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di Anur bayar, Pak?
2: Bukan dia, ya.
1: Baiknya luar biasa. Sudah? Satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah terbaik, ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik tuh gini, di tempat terbaik yang memuliakan tuh makam namanya. Makanya kuburan sering disebut makam kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makam itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makam Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makam Ibrahim, wa ij'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makam Ibrahim kan? Itu tapak kaki pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun itu makom namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya makom mahmuda. Makom mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya? 100.000? 200.000? Ya, bisa langsung di Google tuh. Lambat, Mas. Aku habis. Michael Echard. Dia yang nulis. Maaf ya. Urutan pertamanya siapa? Ambat, salam. Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa terkerak hati untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini, kenal Abu Jahal gak? Ya Allah, makin siang gak fokus nih. Saya kira cuma di Bengkalis saja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga. Baik, Abu Jahal itu, apakah orang ini tidak kenal lagi? Tidak. Orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan bulat dengan Nabi itu dalam olahraga kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak. Nabi gak lamar, Sayyidah dulu itu dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia gak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Gak kenal, sampai gak menanamkan pada dirinya gak ingin kenal kebaikan Nabi. Gak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlin namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh, yang gak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak satu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun itu meyakini kebenaran kekuatan Nabi cuman karena iri saja. Tidak. Tapi dia gak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik yang kita gak bisa nolak dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya maqam mahmuda. Tahukah Anda? Jalan untuk mencapai maqam mahmuda itu gak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jalannya lewat sholat. Itu lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, gak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga gak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, gak ada yang nolak. Itu maqam mahmuda. Jalannya apa? Ternyata gak pakai uang, Gak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas. Koneksinya dibangun dengan Allah, sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Salat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar salat fardu, ditempatkan di waktu yang tidak biasa, butuh pengorbanan, butuh perjuangan, namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Ini poinnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda gak mendekati Allah.
2: Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus mabuk? Kalau SK yang gak Allah tetapkan, gak akan turun juga.
1: Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena.
2: Itu udah hukum.
1: Makanya saya mohon deh, ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang BSD harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda, maksudnya anak orang lah.
2: Kenapa harus korupsi?
1: Maka ketika ada tawaran sogokan yang gak bagus, itu yang bayangkan itu bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak, itu anak-anak itu bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri gak sanggup keluar belanja.
2: Pikirkan, itu sudah hukum.
1: Sudah hukum, anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua. Sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa?
2: Banyak.
1: Itu selalu terikat, di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafasnya itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah, balik ke sini, kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah ini. Makanya itu harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu, Allah. Saya punya Allah. Mau apa?
2: Takut hidup.
1: Nanti ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah. Jatuh pedang. Di balik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Berpunya Allah itu luar biasa. Ini harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini gak dapat, alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah besok belum dapat. Ada akumulasi, paham? Paham. Nah itu gak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Ini tahajud. Dan hebatnya, kenapa salatnya disebut tahajud? Tidak disebut salat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatin, hajada, hajadun, ha? Ada tahajjada, ya tahajjad, tahajjud. Beda. Tahajjud. Begitu aja. Ini semuanya gak saya hapus nih. Mana stop saya? Oh. Foto nih ya. Saya hafal insyaAllah. Asalnya dari kata hajada, gini ya, ha, jim, da, ditambah ta di depannya, lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Ini akarnya 3 huruf, ha, jim, da. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam, tidur dulu lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan. Paham gak sih? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, gak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, ya kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Jadi kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini gak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan gak tiba-tiba ujung-ujung bangun jam 3, belum tentu. Ya kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, salatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, ini syiddah. Maka rencanakan, pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya jam 2, jam 2.15, jam 2.30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya, anda kalau pasang alarm malam itu enggak satu, yakin? Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Batak. Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena Ali mengetahui betulnya kan kita lakukan kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun-bangun, enggak tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita. Bapak Bu, alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun. Ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu. Kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya. Hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya bangun kepada Allah. Gitu. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasa, kan kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana? Itu kan urutkan. Tapi tetap duhur juga, duhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya, lihat peta, peta jalan, saya enggak sebut nama supaya enggak endorse. Itu lihat peta jalan. Itu dia petakan, saya akan sampai di sini jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di situ saya salat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah, itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini. Jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya at-tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Gak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya sampai ke ayat 3, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, pakai mandu setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, salat duha, yo ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami, suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet dia mau berangkat, tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ, Pak, macet, Bapak ke sini aja. Ya. Pak ikut kami saja, Pak. Tiba-tiba Pak Kuala datang, ya ikut. Ya, bisa terjadi. Rizqu min haitsu la yahtasib, bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang enggak diduga. Enggak nyangka ya. Emang enggak bisa enggak sangka. Ya, habis salat tiba-tiba telepon masuk, belum selesai proyek ini ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, salat lupa, hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah tapi enggak pernah bisa ngaji. Gak pernah mampu sholat, hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh, hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman, Abdurrahman bin Auf setelah masuk Islam hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, berlian, dan macam-macam dan sebagainya. Satu kali Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan, tiba-tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda, misal. Komennya enggak langsung, cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa? Sesibuk? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah, bum bum bum bum bum bum bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen, radhiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi, satu istri Nabi SAW. Jadi kalau sudah ring satu Nabi, ada yang komen, kita tuh cuma tiga sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, oh, kama kalat. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita, kan? Ya? Maksudnya apa? Ini menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa gak begitu?
3: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya sih melimpah, Pak? Bo, sampean ki nyuwun perser rahasiane kan lho, Pak?
4: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
3: Lah carane nganggo?
4: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
3: Terus hasilnya apik tenan to, Pak?
4: Ini wis tak delok jios tenan bune.
3: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
4: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair Sumadiyo dateng
5: Toko Kurnia Tani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sacelak panjenengan.
6: Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang, hendaknya dia mempergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Muslim.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas kecil pertama kali jalan.
3: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
2: Nih Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
6: Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
7: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
6: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
7: Axis Digital?
6: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
6: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh pak.
7: Wah, lengkap ya Axis Digital?
6: Itu belum semua, pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
7: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
6: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas

0: Nana.
1: Ayo Bu Ayu, belanja juga Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu bisa rebu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscan.
4: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
0: Kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne to nang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
5: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci montor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
0: Wong kari lungguh ngenteni wae kok ora telaten to nang.
5: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delon to, wong tulisane cuci montor kok 24 jam. Kayak nginep aku.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
1: Isi tempurannya crunchy.
0: Go!

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sumber Langit, pukul 18.

disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Aquna Shazaira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. G-Voice Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathion dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifat Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifat Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asy-Syura ayat 30.

kita menerunkan gelas merayakan kisah yang berakhir kandas. Mendekatlah sebagai kembang yang menebarkan wangi, laksana

0: Menjelang sebulan kembali di Radio Sebulan 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini kita ada di Lumajang ya. Pemerintah Kabupaten Lumajang menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan selama 90 hari sebagai respon terhadap meningkatnya krisis air bersih di sejumlah wilayah saat musim kemarau. Penetapan tersebut tertuang pada keputusan Bupati Lumajang nomor 100.3.3.2/282. Keputusan 4.2712, kemudian juga di 2026. Status tanggap darurat diberlakukan hingga 7 Oktober 2026 guna mempercepat penanganan dampak kekeringan dan menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD ya, Isnugroho mengatakan saat ini terdapat 6 kecamatan yang telah ditetapkan mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Ranuyoso, Klakah, Kedung Jajang, Cuci Alit, Padang, dan Senduro. Dari 6 kecamatan tersebut, Ranuyoso dan Cuci Alit menjadi daerah yang selama ini paling sering mengalami kekurangan pasokan air bersih saat musim kemarau. Menurut Isnugroho, wilayah yang masuk zona kekeringan akan menjadi prioritas penanganan karena dalam 5 musim kemarau terakhir selalu mencatat kebutuhan distribusi air bersih paling tinggi. BPBD Lumajang pun telah mulai menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah desa terdampak sejak Kamis 16 Juli 2026. Distribusi dilakukan menggunakan armada tangki air milik BPBD dan akan diperluas secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan.
1: Songgolangit.
0: Ya, mitra Songgolangit, ini menjadi sedikit juga ketukan kita ya.

Sebetulnya memang mungkin di daerah Ponorogo sendiri air sangat mudah diakses ya. Dan kita melihat tetangga kita di Lumajang ya, justru mereka memang kesulitan untuk kemudian mencari air bersih. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur Mitra Sobat, terlebih lagi yang ada di Ponorogo ya. Air masih berlimpah ya kan. Terus pepohonan juga masih banyak yang bagus gitu. Itu menjadi aset kita di masa depan gitu. Atau kita bisa sebut dengan jangka panjang. Kenapa demikian ya? Karena pohon sendiri adalah salah satu media ya, media yang menyerap air cukup tinggi untuk kemudian dialirkan melalui air tanah. Nah, dari air tanah tersebut kita akan menyedotnya ke pipa-pipa masing-masing nih. Nah, itu kalau kita sistemnya menggunakan sibel ya, biasanya ya. Kalau di dunia pertanian pasti tidak asing dengan yang namanya sibel atau pompa air. Nah, kalau sementara yang berada di PDAM itu memang langsung dari sumbernya dan dialiri melalui sebuah pipa. Jadi itu ada dua perbedaan ya. Dan kalau PDAM bayarnya itu sesuai dengan meteran yang kita gunakan. Jadi semakin banyak air, debit air yang keluar, itu akan terhitung diakumulasikan dan menjadi ya totalan gitu. Sementara kalau sanyo ya kita hanya totalan pada listriknya saja. Mungkin itu menjadi sedikit ya, sedikit informasi dari kami ya. Dan di malam hari ini lagunya ada dari lagu-lagu pop ya, Mitra Sobat, seperti lagu dari India, Tidak, It Gitaf, kemudian juga ada Ivan Seventeen dan lain sebagainya. Pokoknya yang terupdate-update ya, bisa. Dan selain itu juga kita atau Anda ya, Mitra Sobat yang mendengarkan, bisa request lagu nih. Lagunya di genre pop itu tadi ya. Hubunginnya kemana kak? Ke 0811 3555992 pastinya. Oke? Dan jangan lupa dan tetap terus dengerin Radio Sungguh Langit, karena ya akan ada banyak informasi-informasi yang akan kami sampaikan. Jadi tetap di Radio Sungguh Langit FM.

0: Kita harus kembali di Radio Sobalangit 11 bulan Komar 2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Nah, informasi kali ini kita berada di Surabaya ya, Provinsi Jawa Timur. Ada apa nih dengan Provinsi Jawa Timur ya? Jadi gini, Mitra Sobalangit, Provinsi Jawa Timur mencatat nilai transaksi operasional Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP sebesar 21.643.511.079 perak per Jumat 17 Juli 2026. Jadi transaksi operasional yang terjadi, transaksi itu senilai gitu ya. Perputaran uangnya itu senilai 21 miliar gitu menurut. Angka tersebut tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Sementara nilai transkip KDMP nasional sebesar 56.800.611.996 perak. Jadi secara skala nasional itu 56M. Nah, di Jawa Timur itu mencapai 21M tuh. Hampir separuhnya, seperempatnya, gile. Berdasarkan data di Simkombes ya, total KDMP yang beroperasi di Jawa Timur sebanyak 8.494 gerai. Dari ribuan gerai, produk yang paling tinggi mencetak transaksi yakni pupuk NPK Ponska dan pupuk urea N46. Jadi urea N maksudnya ya. Jadi totalnya itu NPK Ponska dan juga urea N itu totalnya 46%. Jadi kalau dalam toko itu ada 100% ya. Rata-rata yang terjual sebanyak 46% itu adalah produk pupuknya. Menurut Gubernur Jatim, Kofifa Indar Parawansa, capaian tersebut menjadi indikator bahwa koperasi bukan hanya telah terbentuk secara kelembagaan, tetapi mulai menjalankan fungsi ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut ya, tingginya nilai transaksi ini menandakan aktivitas ekonomi di tingkat desa telah mulai bergerak dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Hovifah targetkan KDMP lebih produktif. Saat ini proses pembangunan gerai KDMP di Jawa Timur mencapai 84,11%. Tetapi menurut Hovifah, tantangannya bukan lagi membentuk koperasi, tetapi memastikan koperasi tersebut berkembang. Dia juga menegaskan ya, KDMP yang sudah beroperasi di setiap desa atau kelurahan di Jawa Timur harus bisa memperkuat ekonomi warga sekitar. Tidak hanya gerainya, warganya juga harus diberdayakan. Gitu. Hovifah juga menekankan bahwa keberadaan KDMP harus dibangun melalui kolaborasi dengan pelaku usaha lokal, termasuk UMKM, BUMDES, kelompok tani, kelompok nelayan, hingga pelaku ekonomi kreatif. Hovifah optimistis capaian transaksi tersebut akan terus meningkat seiring semakin optimalnya operasional koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Jawa Timur.
1: Songgolangit.
0: Ya itu tadi mungkin capaian yang cukup bagus ya, secara transaksional, dan 46%-nya merupakan dari produk pupuk ya. Kita bisa lihat berarti dengan segitu banyaknya ya, kalau kita lihat juga Jawa Timur merupakan salah satu lumbung tani yang besar ya, Songgolangit. Ada di Jember, kemudian di Ponorogo, banyak sekali ya sawahnya, terhampar luas. Dan pasti membutuhkan yang namanya pupuk. Nah, harapannya agar pupuk ini sudah tidak dimain-mainin lagi lah orang mafia-mafianya ya. Agar ya udah dari pusat kemudian kirim ke Kopdes langsung masuk gitu ya. Ya kalau kita lihat pergerakannya secara ekonomi berarti memotong arus-arus seperti demikian, atau yang kita sebut dengan mafia pupuk gitu ya. Karena kan memang pupuk sangat di zaman sekarang ya, sulit diidentifikasi mana yang baik, mana yang sudah dicampur, dioplos dan lain sebagainya. Jadi harapannya hadirnya KDMP ini untuk kemudian mencegah hal-hal itu ya. Jadi kan memang sudah dari pemerintah, gajinya juga dari pemerintah ya kan, manajernya dan lain-lainnya juga sudah dilatih Ya semoga aja ke depan KDMP menjadi lebih baik. Dan pastinya ini tadi juga beragam banget ya harapannya dari nelayan, kemudian juga dari kelompok pertani hingga pelaku ekonomi kreatif bisa melakukan kolaborasi gitu ya dengan KDMP. Ya semoga aja ke depan menjadi lebih baik lagi, apapun yang terjadi kesalahan sekarang atau hari ini menjadikan bahan evaluasi untuk kemudian menjadi lebih baik lagi. Wah itu keren banget ya. Dan di kali ini ya akan ada lagu dari Ivan Seventeen, tapi nanti setelah jeda pariwara atau iklan komersial terlebih dahulu. Dan bagi Anda yang mungkin ingin request lagu ya, boleh banget menghubungi di 0811 3555 992, atau juga mungkin melalui media sosial kami, ada di Facebook, kemudian Instagram dan juga TikTok. Jadi bisa calling-calling aja. Dan pas terus ya, karena setelah ini juga pasti akan ada update untuk Anda dengarkan.
1: Songgolani.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
4: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
7: Kopi apa tau iki yu? Kok rasane kecut terasin ngene iki?
8: Weh, kopi spesial lho kuwi iki, Jo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawene ya padha karo kopi luwak.
7: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa tau yu iki?
8: Iki jenenge kopi jago.
7: Heh, kopi jago? Piye kuwi gawene yu?
8: Padha dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakane pitik jago. Bareng wis metu tak garine terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine. Seger to?
7: Omu metu srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, dudu kopi jago. Info

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Le, po, mau teko lampu Bang Ju, arep menggok miri.
3: Ya.
2: Eneng tulisan, belok kiri, jalan terus.
3: Ladalah.
2: Ya, po, aku kok malah bingung. Wong arep menggok miri, kok kon jalan terus.
4: Kang tiba nama kira pinter-pinter nemen.

Tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.

0: Ya, kembali lagi di Radio Soglak 99.4 FM, informasi dan solusi kebanggaan Poroko. Ya, kali ini memang cuacanya dingin banget ya. Dingin-dingin gini emang enaknya makan mie. Makan mie sama telur dicampur sawi, mie-nya mie kuah. Makannya ditemenin sama apa ya yang ngata-ngata ya. Waduh, enak banget tuh mie. Apalagi kalau mungkin kalian di gunung ya, melihat suasana alam, dinginnya alam, waduh, enak banget. Tapi kapan ya? When ya? Dan selanjutnya ada informasi dari informasi nasional ya. Jadi kita akan bahas tentang nasional sekarang ya. Wow, banyak banget nih. Pemerintah menegaskan bahwa program makan bergizi gratis dan program revitalisasi sekolah merupakan dua kebijakan yang saling melengkapi dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Keduanya tidak berjalan secara terpisah, melainkan menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik sekaligus penyediaan sarana-prasarana belajar yang lebih layak. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa pelaksanaan MBG tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam membenahi infrastruktur pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menjelaskan bahwa revitalisasi satuan pendidikan tetap menjadi prioritas pemerintah. Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 16,9 triliun untuk merevitalisasi setidaknya 16.167 satuan pendidikan dengan tingkat realisasi pembangunan mencapai sekitar 93%. Memasuki tahun 2026. Wow, dengan anggaran segitu ditarget 93% ketika memasuki tahun 2026. Pemerintah kembali mengalokasikan lebih dari 14 triliun untuk merevitalisasi 11.474 satuan pendidikan yang telah tercantum dalam APBN. Bahkan Presiden Prabowo Subianto berencana menambah dukungan revitalisasi bagi sekitar 60.000 sekolah sehingga total sasaran revitalisasi dapat mencapai lebih dari 71.000 satuan pendidikan. Wadidaw, Pak. Besar sekali ya. Di sisi lain, program MBG terus diperluas sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar peserta didik. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 18 Februari 2026, program tersebut telah menjangkau sekitar 280.023 satuan pendidikan dengan lebih dari 43,17 juta peserta didik sebagai penerima manfaat. Pemerintah menilai pemenuhan gizi yang baik merupakan fondasi penting untuk mendukung proses belajar yang optimal, sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Pelaksanaan kedua program telah terlihat di berbagai daerah ya. Ya, kita bisa lihat sendiri ya. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Bogor, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meninjau langsung sekolah yang telah menerima bantuan revitalisasi sekaligus melaksanakan program MBG. Hasil revitalisasi menghadirkan ruang kelas, perpustakaan, toilet, hingga ruang UKS yang lebih layak ya. Sementara MBG memberikan dukungan pemenuhan gizi bagi peserta didik. Kombinasi tersebut dinilai menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan menyenangkan. Selain revitalisasi sekolah dan MBG, pemerintah memastikan program-program strategis pendidikan lainnya tetap berjalan sesuai rencana. Digitalisasi pembelajaran terus dilanjutkan, bantuan program Indonesia Pintar tetap diberikan kepada peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan. Pelatihan guru juga terus ditingkatkan ya. Bahkan pada tahun 2026, pemerintah mulai memperluas penerima PIP. Wow, diluasin lagi. Hingga peserta didik, taman kanak-kanak. Wow, jadi bukan hanya SMA, jadi dari tingkat taman kanak-kanak juga akan mendapatkan PIP. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan dilakukan secara menyeluruh melalui berbagai kebijakan yang saling mendukung. Komitmen tersebut sekaligus menjawab anggapan bahwa pelaksanaan program MBG mengurangi perhatian terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan. Berdasarkan penjelasan resmi pemerintah, anggaran revitalisasi sekolah tetap dialokasikan secara terpisah dalam APBN, sehingga pembangunan fasilitas pendidikan tetap berlangsung bersamaan dengan pelaksanaan MBG. Pemerintah menegaskan bahwa kedua program merupakan investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendekatan terintegrasi antara pemenuhan gizi, peningkatan kualitas fasilitas sekolah, digitalisasi pembelajaran, bantuan pendidikan, dan peningkatan kompetensi guru. Pemerintah berupaya membangun ekosistem pendidikan yang lebih berkualitas. Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan siap menghadapi tantangan pembangunan nasional di masa mendatang.
1: Songgolani.
0: Ya, itu tadi salah satu program presiden kita ya, dari tiga elemen ya, ada di MBG. Yang kalau dibahas ini memang hanya ada dua ya, program makan bergizi gratis dan juga revitalisasi sekolah. Tapi juga ada juga yang namanya KOPDES ya. Dari tiga ini kalau kita baca secara kasarannya ya, kasarannya tuh gimana ya? Secara umum lah, secara gambaran secara umum itu, jadi pertama itu ada yang namanya MBG. MBG itu pastinya ya meningkatkan kualitas gizi, harapannya ya kan. Revitalisasi sekolah ya membentuk, tadi udah banyak banget ya, membentuk guru, kemudian mengupgrade guru ya ke digitalisasi, kemudian juga merevitalisasi sekolah yang belum layak. Nah itu juga bagus. Kemudian yang terakhir adalah KOPDES itu ya, kalau kita lihat ya semoga aja semua menerapkan hal yang sama ya. Dimana kalau ada KOPDES, harga-harganya itu teratur, diatur oleh pemerintah secara langsung, pemerintah pusat. Jadi ada pusat bilang harga telurnya segini, maka harus mau gak mau nurut ya kan. Harusnya seperti itu. Nah, jadi mekanismenya kalau kita lihat secara gampang aja ya, dasarnya enggak sampai dalam banget. Ketika KDMP itu enggak sesuai dengan kriteria atau harganya itu enggak make sense, nah kita bisa laporkan. Nah, akhirnya di situ nanti akan ada yang namanya konflik. Nah, di konflik itu mungkin bisa jadi ya akan ada beberapa tindakan dan evaluasi. Jadi gitu, Mitra Sungguh gitu. Ya, harapannya lagi-lagi semoga beberapa program yang yang digaungkan oleh pemerintah bisa sangat bermanfaat bagi kita semua. Itu aja sih pesannya. Dan lagu selanjutnya ada di Mangu dengan Mangu Fat Carita Utami ya, lagu dari 420. Jadi lagunya Mangu tapi Fat Carita Utami, gitu maksudnya. Selamat mendengarkan.
1: Song.

Lelah seharian, capek atau habis putus cinta? Ambyar dong, sini ambyar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambyar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Yuk Bila, sini sini sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini.

0: Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
2: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
4: mau dong.
2: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wingsuit.

0: Wis, wis, wis, Dian. Pancen jos tenan top margo.
1: Ora apa to, Pak Ni? Kok jajus-jajus
0: iki? Lebine atase awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso ya kaya ngene asine tanduranku.
1: Pak, apik tenan, terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, orang kates gedang lan liyane. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah hati?
0: Yo, iki kena mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo mung kasih si Astro tablet, nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: bumi. Ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi pranane apa,
0: Pak? Sajane asile tanduran aweke dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Carane nganggo piye, Pak?
0: Wis wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho.
1: Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk kasih si Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melara, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
2: Mitra Senggol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
3: Iya ki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi-e. Sik bingung aku, Mbak. Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
4: Iya toh, maksud toh Mbak.
3: Ya iya toh. Lah kae lho tonggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak ya karo ibu e. Bapak e Jemiran, ibu e Evi. Dadi anake Ranti. Ye, apik toh.
4: Heh, aduh. Tadi apa anakku engko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Basa?

Ya, di malam hari ini ya, ada lagu dari India dengan judul Every To You yang mengingatkan kita dengan kisah cinta ya. Ternyata kadang ketika kita saling mencintai, kalau kita lihat-lihat ceritanya bersama ya. Ya, ini mengingatkan mungkin kalian yang mendengarkan pernah di masa lalu saling mencintai, tapi mungkin tidak, atau bukan jodohnya gitu. Ya, itu tadi kata-kata yang gue ucapkan menjadi penutup kita di perjumpaan malam hari ini bersama gue Jimmy Waking Kong. Dan so, jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program selanjutnya yang mungkin akan ditemani oleh rekan selanjutnya ya, rekan Heru mungkin. Jadi, bye-bye and see.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Le, sekilo berkicot musim urip kita tukul 500 ribu ya.
2: Eleh tenane kang.
1: Tapi enek syarat.
2: Apa syarat?
1: Nek mau ngirim berkicot, karo digiring koma.

0: cukuplah kepada Allah dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit.

Sebelum gue di Radio Songgolangit FM, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, good people. Gimana kabarnya? It's a good? It's always good, ya? Yeah? Heru, balik lagi nemenin kamu dan hadir dengan lagu-lagu mancanya yang bakal nemenin sampai jam 10 malam nanti. Ada musik manca yang bakal ngajak kamu happy ria, ya. Yang mau gabung, aduh, boleh banget, silahkan aja. Di 0811 3555 992.

0: 99,2 Radio Songgolangit FM. Selamat malam mitra Songgolangit semuanya. Ya, saatnya masih mangkal lagi di Songgolangit ya, di Graha Warta sampai jam 10 malam nanti. Yang mau berbagi informasinya monggo lo ya, jangan sungkan untuk berbagi informasi, karena informasi dari Anda sangat berguna dan juga bermanfaat.
1: Songgolangit.
0: Informasi terkait lalu lintas di Ponorogo, lebih tepatnya informasi real time di Jalan Hos Cokroaminoto, terpantau ramai lancar dengan kendaraan yang lalu lalang ya di kawasan tersebut. Bagi mitra Songgolangit yang mau melintas di sana, mau melintas di jalan tersebut, dimohon untuk lebih berhati-hati, karena jalannya memang kalau jam-jam segini memang masih terpantau ramai ya. Jalannya semoga lancar juga, terus hati-hati saja buat yang lagi di jalan ya. Terus pantauan juga dari Melilir, lebih tepatnya ini di perbatasan Ponorogo Madiun ya, di Melilir. Dari CCTV terpantau ramai lancar juga. Selalu berhati-hati deh untuk semuanya, untuk mitra Songgolangit yang melintas di jalan Ponorogo, enggak di Ponorogo sebenarnya ya, hampir semua tempat wilayah ini dimohon untuk selalu berhati-hati dimanapun Anda berada. Kalau Anda punya info terkait lalu lintas, kecelakaan atau apapun itu, monggo di-share, monggo dibagikan saja.

0: Aduh, Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Radio Sanggulangi, informasi dan solusi.
1: Kita masih balik lagi Mitra Sanggulangi di 99,2 Radio Sanggulangi FM. Terkait di musim kemarau, Mitra Sanggulangi, ratusan ekor kera ekor panjang atau Macaca fasciculares kembali terlihat berkeliaran di kawasan Pasar Ngebel, Desa Wakir Lor, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Kemunculan satwa liar tersebut disebut menjadi fenomena yang hampir terjadi setiap musim kemarau ketika sumber pakan alami di kawasan hutan pegunungan Wilis mulai berkurang. Seorang warga Desa Wakir Lor, Kepri, mengatakan kawanan kera biasanya datang secara bergerombol dengan jumlah yang mencapai lebih dari 100 ekor. Menurut dia, kawanan kera umumnya menyisir area pasar untuk mencari sisa makanan atau mengambil makanan yang letaknya diletakkan terbuka di lapak para pedagang. Meski demikian, selama ini satwa tersebut tidak menunjukkan perilaku agresif terhadap warga maupun pengunjung pasar. Warga lain, Kasno, mengatakan kemunculan kera hampir terjadi setiap hari selama kemarau ya.

Dan menurutnya berkurangnya ketersediaan pakan di habitat alami membuat kawanan ke kawasan pemukiman. Warga mengimbau para pedagang dan pengunjung untuk menyimpan makanan dengan baik agar tidak menarik perhatian kawanan kera. Fenomena tersebut telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di sekitar Telaga Ngebel yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan pegunungan Wilis, Mitra Sawalunto.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom,

0: gaming atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Innalight terbukti jadi tulang punggung koneksivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.innalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Innalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wildos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
4: mau dong.
1: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Kita masih balik lagi, Milton Song lagi sesi yang pertama. Sepertinya sudah harus saya tuntaskan dulu ya di malam hari. Tapi tenang aja, karena kita masih ada banyak sekali kebersamaan sampai jam 10 malam. Ada sih informasi dulu terkait informasi yang ada di Ponorogo ya. Masih di Ponorogo, Milton Song Langit. Nah, Ponorogo ada informasi apa? Ini ada aksi iseng seorang pelajar SMKN 1 Jendengan atau STMJ Ponorogo berujung meminta bantuan petugas pemadam kebakaran atau damkar setelah borgol yang dipakainya tidak dapat dilepas. Petugas akhirnya melepaskan borgol tersebut menggunakan gerinda dalam waktu sekitar 15 menit. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Satpol PP Ponorogo, Bambang Supeno, mengatakan laporan diterima pada Kamis sekitar pukul 9 malam dan langsung ditangani regu damkar. Menurut pengakuan korban, borgol tersebut ditemukan di lingkungan sekolah lalu dibawa pulang untuk dijadikan mainan bersama teman-temannya. Saat borgol dipasang di tangan, korban baru menyadari tidak memiliki kunci untuk membukanya. Berbagai upaya dilakukan untuk melepasnya namun tidak berhasil sehingga akhirnya mendatangi Mako Damkar Ponorogo untuk meminta pertolongan. Petugas kemudian memotong borgol menggunakan gerinda dengan tetap memperhatikan keselamatan korban. Proses pelepasan berlangsung lancar karena proses borgol masih cukup longgar dan tidak melukai tangan. Bambang menyebut kasus pelepasan borgol ini merupakan yang pertama kali ditangani Damkar Ponorogo yang selama ini lebih sering menerima permintaan bantuan pelepasan cincin. Wah, ini kok ya bisa gitu ya. Aneh-aneh saja sepertinya. Nah, ini Mitra Song Langit, jangan ya kalau nemu sesuatu, nemu-nemu kayak gini tuh ya jangan di buat mainan, apalagi borgol gitu ya. Borgol ya susah lepasnya gitu kan. Ya aja ada-ada aja.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untu palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendeng ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus?
4: Karena ada air-tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
9: Radio Sembelangit

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Ot Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pancen apa ngabdi perlu ayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
3: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo,
2: sabar bunyi, sabar. Sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Gila lho bunyi.
3: Oh iya, Pak Mi. Nek iki ya abang lan ayu-ayu tenan. Teruai ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo pari lan jagung kari.
2: Yang sing tablet, podo karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair bibito, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
3: Ya terus carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran. Dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
3: Ngono, ya wis, aku semudeng saiki.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Ude Berkah Kutan Pak Yudi Bandar Karang Joho Badekan Ponorogo, toko Legenda Tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Ot Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak dikiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Semua-semua kembali di Radio Songgol kita FM. Selamat malam, Anda masih mendengarkan dan masih di Sendu. Ya, Sendunya malam hari ini bersama lagu-lagu manca. Sendunya nanti sebenarnya ya, sekarang itu masih manca dulu. Lagu-lagu England, Inggris atau luar lagu. Ya, namanya juga manca, pastinya lagu-lagu luar negeri ya. Boleh banget kalau kamu pengen dengerin, kalau kamu pengen merapat bareng, silahkan yuk di sini, di tempat terbaik buat dengerin lagu-lagunya. Dan bakalan Heru temenin sampai jam 10 malam. Ini udah jam 8:30, jadi masih ada walaupun waktunya sedikit ya. Maka dari itu nikmati waktu yang sedikit ini dengan bersama-sama habiskan malam harinya dan bahagia selalu aja. Yuk, yang mau gabung boleh banget di 0811-3555-992 ya. Sekali lagi yang mau dengerin, mau merapat bareng, saya puterin lagu-lagu untuk kamu.

0: pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Pancen abang-abang terwayu-ayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
3: Oh, sampean kurang ajar, Pak. Ayo,
2: sabar ayu-ayu. Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan cair. Gila, gini.
3: Oh, iya, Pak. Nek iki abang lan ayu-ayu tenan. Terwayu ketel, terakeh banget. Iki apa nganggo KCC sing kanggo parilan jagung kari.
2: Yang sing tablet, podo karo sing kanggo parilan jagung. Gini, sing cair bibito, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong, kombinasi pupuk tablet lan cair, iki sakliyane iso ngundakke hasil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
3: Ya terus carane nganggo?
2: Sing tablet carane dijelepke ing lemah, ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
3: Ngono, ya wis, aku smudin saiki.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo, toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo, toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo, toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailang Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: bagian tolor, kacamata rusak, sikir gani, lan oleh sintan gede, gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Mbak iya sing full senyum saya.
3: Kerja seharian capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Jangan.

Ya, mitra Sokoin, kita masih balik lagi tapi untuk di mancanya sepertinya ini udah memasuki menit-menit apa ya, menit-menit rawan. Udah hampir jam 10 malam deh. Terima kasih untuk semuanya. Nanti lanjut lagi sendunya sampai jam 12 malam loh. Masih ada 2 jam lagi. Rubah kemampuan kamu. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune aja terus di sini ya.

0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000, lumayan talor. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelangit pukul

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Kira-kira seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joseph Herman dari Clothing Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya?
2: Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscape.

0: menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Sembelangit pukul

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Aklonasia Zahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam.

0: sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Sungai

disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: 93,5 Radio Sunggul Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Sunggul Langit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Gejastu di Geraha Warta Pagi edisi siar Sabtu 18 Juli 2026. Kami akan memberikan info-info terkini dan juga terupdate ya untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa nimbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun, mulai informasi lalu lintas, cuaca ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Sunggul Langit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi. Semuanya saja selamat pagi. Selamat mendengarkan Radio Sunggul Langit FM tentunya ya. Dan tentunya siaran kami bisa Anda dengarkan melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda dengan nama Radio Sunggul Langit FM, atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian lalu ketik online Radio Box lalu pilih Radio Sunggul Langit, untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jangkauan yang lebih luas tentunya. Dan jangan lupa kunjungi semua media sosial kita selain di Facebook ya dengan nama Radio Sunggul Langit FM. Kita juga punya di akun sosmed kita yang lain ya, seperti di Instagram ya dengan nama songgolangit.png ya, ada juga di TikTok, ada juga di YouTube. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe ya untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Di pagi hari Mitra Sunggul Langit di pukul 6:11 ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo perlahan juga sudah mengalami peningkatan volume kendaraan ya. Adik-adik kita yang berangkat ke sekolah ya, ada yang sudah mulai berangkat di pagi hari ini. Ada juga yang mungkin di antaranya saat ini ada yang baru mulai beraktivitas di rumah, ada yang sedang bersih-bersih, sedang memasak mungkin, ada yang baru bangun bahkan ya, ada juga yang sudah memulai aktivitasnya ya, ada yang berolahraga, ada yang sudah memulai aktivitasnya sejak dini hari tadi atau sejak subuh tadi ya. Kami ucapkan selamat pagi semuanya. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan ya untuk kita semuanya. Di Sabtu 18 Juli 2026. Enggak terasa ya Mitra Sunggul Langit, di bulan Juli ini kita sudah menapaki jalan separuh lebih ya, 18 hari atau 17 hari kita tengok ke belakang, sudah melakukan apa saja ya, karya-karya apa saja yang sudah kita lakukan, proses dan juga progres seperti apa yang sudah kita lihat, bisa kita roadmap sebentar ya, ini kita ke depan mau gimana ya, yang ke belakang kita evaluasi sedikit apa yang harus kita lakukan, kesalahan-kesalahan apa yang perlu kita benahi agar di masa depan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik tentunya, seperti itu. Dan kami jawab selamat pagi untuk Anda saat ini tengah dalam perjalanan mendengarkan Radio Sunggul Langit FM ya, dalam perjalanan menuju ke suatu tempat ya. Selamat pagi, kita sudah memasuki weekend lagi ya Mitra Sunggul Langit. Selamat mendengarkan Radio Sunggul Langit FM, untuk menemani perjalanan Anda, Anda bisa request lagu, kirim-kirim salam, berbagi info juga ya. Dan selamat pagi juga buat teman-teman yang saat ini ada yang di terminal ya, terminal yang sudah memulai aktivitasnya di pasar-pasar. Selamat pagi, semoga di hari ini adalah hari yang baik ya, semua rencana-rencananya sukses ya di hari ini apapun itu kegiatannya. Dan tentunya Mitra Sunggul Langit, jangan lupa kunjungi semua media sosial kita ya, selain di Facebook ini kita juga punya di Instagram yang ramai sekali ya di sana ya. Anda bisa ikut nimbrung berbagi komentar Anda di songgolangit.png ya, dan juga di TikTok jangan lupa di follow-follow dan juga di like-like ya, agar kita lebih semangat lagi kontennya ya. Ya, bersama saya Yogi Jensu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10. Jadi tetaplah bersama kita di Radio Sunggul Langit FM.
1: Radio Sunggul Langit, informasi

0: Geraha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Dan kami lanjutkan ya untuk menjelaskan info di ruang dengar Anda. Ya, yang lalu Madi memperlihatkan soal diduga bermaksud pakaian Madi menonton. Rekaman 11 detik ini beredar di media sosial belakangan diketahui menampilkan Muksin Harjoko ya, Camat Madiun. Menanggapi video itu, Muksin Harjoko menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang muncul. Ia juga memberikan penjelasan terkait aktivitas yang terekam dalam video tersebut ya. Jadi Muksin membantah bahwa dirinya bermain game saat sidang berlangsung dan menegaskan permainan yang dimaksud tidak berkaitan dengan judi online. Meski demikian, ia mengaku tindakannya kurang tepat jika dilihat dari sisi etika saat menghadiri rapat paripurna. Permintaan maaf tersebut disampaikan setelah identitas pria dalam video yang viral dipastikan merupakan Muksin Harjoko yang menjabat sebagai Camat Madiun. Kasus ini menjadi sorotan publik menyusul beredarnya rekaman yang diambil saat rapat berlangsung. Ya. Meski berdalih tindakannya tersebut dilakukan sebelum rapat paripurna DPRD, Muksin mengakui bahwa tindakannya kurang elok secara etika birokrasi dan telah memberikan sentimen negatif terhadap citra ASN di mata publik. Camat Madiun ini pun langsung menyampaikan permohonan maaf terbuka pada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Madiun sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.
1: Informasi dan solusi. Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo. Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedap.

0: manisnya, lihat deh kentalnya, karamelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
1: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and taste beyond good dari Wings Food.

Sob Kulangi Media. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Jadi anaknya Ranti. Ye, apik toh.
2: Eh, waduh. Tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jeneng nebas.

0: seharian? Capek atau habis putus cinta? Biar dong, sini ambil bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambil bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Kenapa?
1: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga senang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok ya Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
4: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Radio Songgolangit.